Iyimba kama muna didi. Puri gumana nyakunama, nyakumana. Iyimba kama muna didi. Hani mpalongamba, chee banjere, paa yule mbada gumana. Paa yule ana stragare, ana dodumesa wa banja bade. Ninkazi ule. Ninkazi unangu muromo ninga burutu, angalonga. Ngabe patika, ninga burutu wene. Puri pupu cherwe, analonga. Mamuna mkwadideni biyachi. Mamuna wakupasa, wakuseka, wanzeru, wakulonga pinpi, wakuveka. Mwenye nkazi, tsuberube. Panangombo ni nkazimbu. Nkazi uno, kumona kubarika. Manu ninga okaka. Mabiri ninga laranja. Unga mwona nkopi ninga semeka eka. Mwenye mamuna. Hehehe. Asamenya ninga kumenya ngoma. Ningendi jangishana kumenyana na tongi po. Ninga rambo akumenyana na... Rambo akumenyana na Cynthia. Panyumba jina kambu ninga ringi. Kumana nkumana. Nkabifuna familia nkazi. Nkabifuna familia ache. Anaache cha hiyo. Nkabifuna. Angagula pawa anajaeka. Maboro anenda kama na fizi munjira. Mbakala iye mamuna mkuru. Anana panyumba. Kodi tangwiranje mungu wa chita penepi. Tangwiranje mungu wa konda chita kupata adidi okoka. Akukoma mitima koka. Mamuna na ngazi mbavu. Ngazi mbae kalabanja. Bozi mbae kalabanja. Ya antwadidi okoka. Mba kwa tambo. Mamuna na ngazi. Anya kuipa mitima koka. Mba kalabanja bozi. Akufuna minyana maminyana okoka. Pena afuna pisa na mafuta. Afuna pisa na mazi. Afuna pisa na moto. Afuna ikana gazolina. Mba kala iyo banjao njinerene. Pia kuna chitika bebe ndi tangwina nji. Pai Antonio Matos. Muna kwa sangu kutipangiza. Muna kwa sangu kutifunzisa. Tangwina bebe kuchitika. Mbuya Misheki Magundi. Tangwina nji. Tangwina njibe pisa chitika. Unondi mfunzo. Tangwina njibe pisa chitika. Muntu wa didi, asenda kasembana na muntu wa kuipa. Muntu wa didi, muntu wa ntima wa didi, kasembana na muntu wa kuipa ntima. Ni tangwina njibe.

Tibirembo kudzoma ya nzatu nyungwe. Nyungwe dzoma undi nyanga. Nyanga zingi sembiwa pa misawa. Pitani ntando kurokuru.

0: Ramadzugani kunjago kwaja. Ndintrawo yoti muyambe kukonzekera kupita kukamtamanda Jaura na Malenga.
1: Sana ino mukamba za Jaura na Malenga kudi nyimbo zimene muimbisa kuti
0: msambe milando yenu. Tuonena kuti kwaja. Mpofunika kuyamba kukonzekera. Ulendoka mnyogodola satana. Lerotu ndila mulungu. Maka ino amene mumaloa nthawi manager ya 73. Ola la chisanu nchiwiri nditeka. Half past 7. Nthawi ya tatsukani. Yamba mpono kukonzekera. Ino amai mpofunika mukonzeka dzutsa. Kuti mkamaka imba mchali chimo Kristu limbikani. Nyimbo zisamaka sisitike ai. Msana mve kuti chimba chiri mimba.
2: High levels music.
0: Chimba chiri mimba. Chima funigira. Kukonzekera bwino bwino.

Kuchesa waluke kulonga tu tangwe chifunano. Panakala chifunano muntu nanzachi. Panakala mor muntu nanzachi. Nkazi na mamuna, paobale, pabasa, pachisa. Angati muntu samfuna. Nkabi kudungunya, nkabi kulonga matreda, nkabi kuliseza. Iya gula mota, inembo ni gulembo mota ambo. Mota ni wantema nkabi ate wankulira. Iya gula karo, karo nenja pezi ne. Iya ona basa, kudibasa nenja ntombo epe ni kutachita jikira. Iya tepa tepave, amanga nyumbe kuru. Kuzondana kuidana. Kusirira pakati pachifunano pepe nkabi kuoneka, nkabi kufunika. Tanguri kuti munafudza. Ningakazi tayi, uli agulirwa mesha za sete mili. Agulirwa sandalia. Mamunacha kalenda uyu Afrika dusuli amberesera mavishtidu. Apeni nina konda viajari mafiri ninaona kupi. Nguu nina ziona kupi. Mafoya ninaona kupi. Imwe mwanzana wafuza mabanja tangu wa kufuna kulangana. Kulangana banja enangu. Kutu kukuli kulitani, akujanji. Kukuli kusajua frango nsiku zonseni tukukuli. Ni hati na kwanisa ni hali. Kukuli kusajua mpunga nsiku zonseni masa chipara geta chita gula saka. Imwe jani pare pana kwanisemwe. Inu ndi taundi tu. Muntu kuna buse kubiliza chimepo nkabe kudzi wako. Mungati muntewe zere. Munafa mangawa. Munafa da chirenga. Munafa na nyumbeni nkabe kumanga ana mbumasia pompawe. Tangwira anji, tangwira kuti nyakulandira ndia sa chirenga. Iye munamona nzana kuja pao na mazai nsiku zonseni na salad. Uimu muntewe zere. Kuna buse kubilizaji mkabe dzi wako. Penu nsa kubasa, penu nsa negosio, penu nsa kuchita kuba, penu nsa pandu. Imu mkabe kubidziwa. Mumulandiri pinachitei mchitembo. Agula makarasao aumi jao mugurembo. Agula mesha za kinzi mili mugurembo. na za kofirana utisidati mwishi mwana kuhikala. Nyumbe ya lugere nemu muna masira busiwa. Tanukuti malu mwakuti iya na anatewezele mule. Alikuja pedidi, alikufala pedidi. Akula motokala, penu akula ndududu. Ana nyumba yachi. Ime muna nyumbe ya lugere. Muna tamangi sana naye. Mukona mpipa mpikisana na karobo zene. Munga pikisana muna patana. Tuma kunyele zina mbukutia kubuka nyumba mwachiri. Mandu kukobrariwe pa anorenda. Mupagari marush, mupagari mats, mupagari nyumba. Mupagari ana shkola. Mupagari karu, transporte kubuka kubasa, kwenda kunyumba, kubuka kunyumba, kwenda kubasa. Mukona mpunani, matematika ni asapata.